0: Pepina papala papáníčko a pokapala si kanapíčko.
1: Manavana. Manavana.